are ke le ferritswana la ramatlole ka re ke sireletsa ka loka monyako e bile ke sireletsa le ka tsari ya ngwana ke re ke nna letlala la matengunung ke se kereng ka o kera